0: 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang berkembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK Potats, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional

0: setiap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
1: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
0: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pihaknya terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
2: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
3: Main.
2: Senang nggak bermain sama teman-teman?
3: Iya.
4: Senang.
3: Iya, ya.
2: Teman-teman yang lain senang nggak?
1: Senang.
0: PIK Potas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
5: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
7: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
9: Terkait dengan kurikulum, ada 3 pesan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di pangkalan kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kodim dan ekan, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat kuota.
8: Sementara

0: sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam akses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan, pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
1: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Dia juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta, miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah Unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
0: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan, meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi Pro 3RRI dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Indonesia Menyapa Pagi. Pagi ini kami akan menyoroti tentang Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana pemerintah tengah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Dan pada 2026 ini pemerintah mulai membangun SNT di 37 lokasi, di mana sebanyak 17 sekolah ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahap pembangunan di tahun ini dan akan menerima peserta didik mulai 2027. Dan untuk menyoroti terkait dengan Sekolah Nasional Terintegrasi, kami sudah tersambung dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI, Mbak Caca Anisa.
0: Wawancara Pro 3.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncak

Di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Iya, baik. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Salam hangat untuk semuanya dan salam jumpa kembali di edisi Jumat 24 Juli 2026 di Dayport 2 pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda ya, kita masuk dalam acara Halo RRI.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada ya. Di siang hari ini kembali dalam acara Halo RRI pastinya ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, berikan setiap komentar-komentar Anda di siang hari ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di seputaran wilayah Kota Manokwari ya. Mungkin tentang info-info pelayanan publik ya yang ada di Kota Manokwari, atau mungkin permasalahan sampah dan juga jalan-jalan yang rusak ya di wilayah Kota Manokwari. Apapun itu ya yang ingin Anda sampaikan, langsung saja di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145 pastinya. Setiap

komentar ya, setiap tanggapan-tanggapan Anda ya di yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini akan kami tampung semuanya ya pastinya, dan nanti juga akan kami hadirkan narasumber-narasumber terkait ya untuk menjawab setiap komentar-komentar yang Anda sampaikan. Iya, sekali lagi di 0823 1176 1145 kami nantikan Anda di siang hari ini ya. Mungkin Anda yang lagi bersantai-santai ya di kesempatan siang hari ini sembari monit siaran kami di 94.3 MHz ya. Mungkin bisa langsung ya mengirimkan setiap tanggapan-tanggapan komentar Anda terkait dengan permasalahan-permasalahan nih yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya ya. Di siang hari ini kami nantikan Anda di acara Halo RRI.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia berharap pendistribusian LPG ke Papua Barat dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terpenuhi.
2: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya, kita kesulitan. Gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terakhir itu memang dari Surabaya harus ke Wayame, kembali ke Surabaya, ke Ambon lagi baru ke kami, seperti itu. Sehingga memang terjadi kelangkaan, dan kelangkaan ini hampir satu bulan loh. Ini kita risau, kelangkaan ini juga menyebabkan semua operasional khususnya MBG itu tidak bisa apa-apa. Dapur-dapur SPPG itu semua kesulitan karena mereka masaknya pakai gas.
1: Sementara itu, Sales Brand Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Ahmad Sofyan Halim menyebutkan bahwa perubahan pola distribusi dilakukan untuk menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di Fak-Fak, Manokwari, dan Teluk Bintuni. PT Pertamina pun memastikan agar ketersediaan LPG di wilayah Papua Barat tetap aman, meski terjadi perubahan pola distribusi akibat kendala transportasi laut dan jalur suplai yang tidak reguler. Untuk pola distribusi terbaru, 3 agen LPG di Papua Barat kini melakukan pengambilan pasokan melalui Ambon, Maluku. 3 agen tersebut terdiri dari 2 agen di Manokwari dan 1 agen di Teluk Bintuni.
3: Bahwa stok kita di Papua Barat mengalami kelangkaan di beberapa hari terakhir, saya bisa mengkonfirmasi bahwa betul itu terjadi, namun sebenarnya dari kami sendiri, dari Pertamina dan juga dari agen LPG, kita sudah melakukan proses perjalanan itu bahkan dari awal April, Bapak. Dari awal April kita sudah melakukan pengiriman tabung-tabung kita ke Ambon. Namun, dikarenakan memang jalurnya ini jalur yang tidak reguler, sehingga kapal yang masuk pun secara schedule-nya atau jadwalnya tidak bisa kita pastikan.
1: Pertamina juga mengakui sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Papua Barat dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, upaya pendistribusian sebenarnya telah dilakukan sejak awal April dengan mengirimkan tabung LPG ke Ambon sebelum diteruskan ke Papua Barat. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap distribusi LPG dapat kembali stabil sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra
4: Alia. Ewah, bukan main setelah angkat leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
5: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
4: Macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
5: Joya, sebagai warga negara yang baik, baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
4: Oh, macam tu ke Kak Leha?
5: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
4: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
5: Hah? Sewa?

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada ya, masih terus kami nantikan Anda terkait dengan ya yang ingin ya, Anda sampaikan di siang hari ini dengan masalah-masalah ya yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari. Langsung saja di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145. Ya, dan terkait dengan pertanyaan ya dari hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 dari Ibu Nia ya, terkait dengan pemeriksaan meter listrik ke rumah-rumah yang melibatkan pihak keamanan. Nah, ini kami akan terus ya, akan nanti coba untuk hubungi pihak PLN terkait untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nia ya di hari Rabu tanggal 22 Juli terkait dengan pemeriksaan ya meter listrik ke rumah-rumah yang melibatkan pihak keamanan. Ya, dan sekali lagi kami masih terus nantikan Anda ya yang ingin bergabung di siang hari ini. Ya, ingin berikan setiap komentar-komentar Anda terkait dengan permasalahan-permasalahannya yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari. Dapat langsung mengirimkan setiap komentar Anda di 0823 1176 1145.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Iya, saudara pendengar masih terus nantikan Anda di kesempatan siang hari ini ya, yang ingin bergabung ya, memberikan setiap komentar-komentar Anda terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari. Langsung saja kami nantikan Anda di line WhatsApp kami di 0823 1175. Iya, di 0823 1176 ya, 1145 pastinya. Mungkin Anda yang ingin bergabung, berikan setiap komentar-komentar Anda terkait dengan permasalahan-permasalahan ya. Mungkin permasalahan pelayanan publik atau mungkin yang lainnya dapat langsung di line WhatsApp kami. Ya, pelayanan publik. Terkait dengan pelayanan publik nih. Pelayanan publik adalah segala bentuk ya, layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan yang diberi tugas oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ada beberapa jenis nih pelayanan publik. Ada pelayanan administrasi. Nah, pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi sebagai bukti identitas atau legalitas seseorang maupun badan usaha. Nah, contohnya pembuatan EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, kartu identitas anak, paspor, surat izin mengemudi atau SIM, surat keterangan catatan kepolisian, nomor pokok wajib pajak, nomor induk berusaha. Nah, tujuannya memberi kepastian hukum dan identitas resmi bagi masyarakat. Ada juga pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, contohnya pemeriksaan kesehatan, rawat jalan, rawat inap, persalinan, imunisasi, posyandu, pelayanan gawat darurat, vaksinasi, penyuluhan kesehatan, pelayanan BPJS kesehatan. Ya, manfaatnya menurunkan angka kematian, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada juga pelayanan pendidikan. Ya, pelayanan yang memberikan akses pendidikan kepada seluruh warga. Contohnya, sekolah negeri, penerimaan peserta didik baru, beasiswa, perpustakaan umum, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, paket A, B, dan C. Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Iya, baik. Kembali lagi terkait dengan pelayanan publik ya. Ada juga pelayanan perizinan. Nah, pelayanan untuk memberikan izin kepada masyarakat atau pelaku usaha agar dapat melakukan kegiatan secara legal. Nah, contohnya NIB, Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, izin usaha, izin lingkungan, izin penyelenggaraan ya acara tertentu. Nah, manfaatnya memberikan kepastian hukum, mendukung investasi dan menjamin keamanan, ketertiban. Ada juga pelayanan keamanan dan ketertiban. Nah, pelayanan yang bertujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Contoh, penertiban SIM, SKCK, pelaporan kehilangan, penanganan tindak pidana, pengamanan kegiatan masyarakat, pemadaman kebakaran, penanggulangan bencana. Ya, tujuannya melindungi masyarakat serta menjaga ketertiban umum. Ada juga pelayanan sosial ya, pelayanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Nah, contohnya bantuan sosial. Ya, contohnya bantuan sosial, program Keluarga Harapan atau PKH. Ada juga bantuan pangan, rehabilitasi sosial, pelayanan bagi penyandang disabilitas, juga perlindungan anak dan lansia. Ya, sasaran keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta korban bencana. Ada juga pelayanan perhubungan. Nah, pelayanan ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi. Contoh, pengujian kendaraan bermotor, pelayanan terminal, pelayanan pelabuhan, pelayanan bandara, pengaturan lalu lintas. Tujuan menjamin transportasi yang aman, tertib, dan lancar. Ya, pelayanan perpajakan, pelayanan yang membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajak. Contoh, pendaftaran NPWP, laporan pajak, pembayaran pajak, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor. Manfaatnya, pajak menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Iya, pendengar kami masih punya 15 menit ke depannya. Untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini dalam acara Halo RRI, dapat langsung mengirimkan setiap komentar Anda di 0823 1176 1145. Pastinya kami nantikan Anda hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jangan kenal lagi sih.

Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya,

0: Baik, sudah mendengar di kesempatan siang hari ini ya, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Nia di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 terkait dengan pemeriksaan meter listrik ke rumah-rumah yang melibatkan pihak keamanan. Ya, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Hardian dari PLN Manokwari. Ya, selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Pak Agung.
0: Iya, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Nia nih, pemeriksaan meter ke listrik ke rumah-rumah yang melibatkan pihak keamanan. Bagaimana tanggapan Bapak di siang hari ini?
1: Ya, jadi selamat siang semua. Terkait dengan pemeriksaan ke rumah-rumah ya, pemeriksaan pelanggan.
0: Iya, benar.
1: Ya, mungkin sebagian masyarakat pernah dengar juga atau bahkan pernah didatangin ya sama petugas PLN yang melakukan kegiatan P2TL atau penertiban pemakaian tenaga listrik.
0: Baik.
1: Jadi perlu sampaikan bahwa P2TL bukan kegiatan untuk cari-cari kesalahan pelanggan, tapi tujuan utamanya ini adalah memang untuk memastikan penggunaan listrik sudah aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Jadi P2TL itu tujuannya juga untuk menjaga keandalan listrik dan memberikan rasa keadilan untuk seluruh pelanggan yang udah pakai listrik dengan benar gitu. Jadi memang tidak banyak juga, tapi ada beberapa pelanggan itu yang menggunakan listrik. Mungkin nanti dari tetangganya bilang, wah kenapa tetangga saya ini gratis? Nah, gitu. Jadi itu tujuannya

Terima kasih untuk Ibu Nia yang sudah mengirimkan komentarnya ya. Di hari Rabu tanggal 22 Juli kemarin dalam acara Halo RRI. Dan pendengar, kita masih punya 3 menit ya. Hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti siaran sholat Jumat.

Baik, pendengar ya di siang hari ini, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Untuk Anda ya di siang hari ini yang sudah bergabung dalam acara Halo RRI, terima kasih ya. Lagu di siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kita akan bergabung mengikuti siaran sholat Jumat dari Masjid Jabal Nur di Sawi Gunung. Ya, kita jelang sholat Jumat di siang hari ini dengan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda, secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah kota Manokwari dan sekitarnya.

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah kota Manokwari dan sekitarnya, kita ikuti siaran langsung sholat Jumat di siang hari ini dari Masjid Jabal Nur, Sowi Gunung.

0: Aynen.
1: الحمد لله الحمد لله الذي تحصى يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع بأنواع من التفضيل وجعله موسيا لاتمام الفضائل والتحصيل وعيدا لأهل الإيمان في هذه الدار وفي الدار الكرام والتحصيل أحمده سبحانه على ما أولاه من إحسان وجميل وأشكره على ما أسداه من إكرام وفضل جزيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ندا ولا مثيل شهادة مباركة من الشرك كثير والقليل أرجو بها النجاة من العذاب الوبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف المرسلين وأقرب الخليل الموصوف بأكمال الأوصاف في القرآن والنجاة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita memanfaatkan sebagai momentum untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari istimewa untuk setiap umat yang beragama. Hari yang mereka gunakan untuk menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, mereka lepas dari kesibukan dunia untuk mencari bekal yang mereka siapkan untuk menghadapi hari kefakiran di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kita dengan hari Jumat pada setiap minggu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kita dengan bulan Ramadan pada setiap tahun, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang-orang sebelum kita semua dari hari Jumat. Maka orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita semua pada hari Jumat. Kemudian menjadikan hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Mereka semua mengikuti kita kelak di hari kiamat. Kita orang terakhir di dunia, namun menjadi yang pertama kelak di hari akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna abdal ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi nafkatun wa fihi su'katun fa'akthiru alayya minas salah fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Yang artinya, di antara hari-hari kalian yang utama adalah hari Jumat. Di hari itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terompet ditiupkan. Para makhluk tidak sadarkan diri, maka perbanyaklah membaca solawat kepadaku. Sesungguhnya solawat kalian dilaporkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita gunakan hari yang mulia ini dengan melakukan amal-amal baik, terutama untuk memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diperintahkan beliau kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Shiva,

Allah.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dari inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get on with this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana. Alio Balde agora ele dispara para gol incrível. Que golaço de Alio Balde!
3: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubion Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen, Lukas Gottler, mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
4: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als...
3: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Dia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Shangzhou dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita perhatikan, masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Belum waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief De Michong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Putra. Dan apa namanya, ya sudah pasti Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga semua Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar

0: bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PBPTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
2: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak itu melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk tenis meja Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kampung Meja, sering dusta kena hujan. Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
1: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
2: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
3: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swak kelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
4: Terima kasih, Pak.
5: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
6: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
7: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
6: Contohnya.

0: Ya.
1: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik.

0: HQ. Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik.

Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Heumeloud Oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: sensus ekonomi 2026?
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngelihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Iya, baik. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya. Lagu-lagu pilihan di pukul 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur kami cukupkan sejenak. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Agung Sarongalo. Pengembangan bandara udara kelas 2 rendah di Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandara udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara UPBU kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujito pada Kamis 23 Juli 2026 mengatakan penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan sekaligus untuk memastikan berbagai potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan Master Plan Pengembangan Bandara Rendani Landas Pacu atau Runway yang saat ini memiliki panjang 2.300 meter direncanakan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan clear area serta fasilitas terminal baru. Herman menjelaskan terminal existing yang dibangun pada 2012 memiliki luas sekitar 4.350 meter persegi dengan kapasitas pelayanan sekitar 311 penumpang dalam waktu yang bersamaan.
2: Ini dalam kaitannya yaitu penyusunan dokumen AMDAL ya, analisa mengenai dampak lingkungan terkait dengan pengembangan bandara udara Rendani. Ya, kita tahu ya, kita masih akan melaksanakan beberapa pengembangan bandara udara Rendani ya, sesuai dengan master plan kita nantinya runway itu akan menjadi 2.500 meter. Ya, saat ini baru di 2.300 meter, masih kurang lebih 200 meter lagi yang perlu kita kembangkan dan ditambah dengan clear area nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah fasilitas terminal ya, nanti yang juga akan kita kembangkan, kita akan membangun yang baru ya, sesuai dengan rencana kita ya. Saat ini di tempat kita ini adalah terminal ya, itu kapasitasnya kurang lebih 311 penumpang saja. Ya, pada saat yang sama dengan luasan 4.350-an ya, itu dibangun di tahun 2012 kurang lebih.
1: Selain itu menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar kawasan bandara udara. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana pengembangan serta potensi dampak yang mungkin muncul dari kegiatan pembangunan.
2: Kita ya, akan rencana membangun ya, terminal yang baru ya, dengan kapasitas nantinya di 18.900 meter persegi kurang lebih, sehingga ya, nantinya Bapak Ibu ya, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dengan penerbangan di Bandara Rendani ini ya. Harapan kami ya, dan tentunya yang ingin kami sampaikan, kami mohon dukungannya ya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
1: Dengan adanya kajian lingkungan secara menyeluruh, pengembangan Bandara Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Idorwai yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi oleh RRI Manokwari, Yefri meminta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dengan keterangan saksi mata yang melihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret arus sungai. Ia juga meminta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk informasi di luar nalar.
3: Menghimbau, mari kita mencari dulu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi pada saat itu yang benar-benar melihat dia jatuh dan terseret oleh air di aliran sungai. Karena secara logikanya, kalau kita juga mencari di hutan dengan jersey yang menghimbau kepada masyarakat, setidaknya untuk juga kita menjaga privasi dan perasaan keluarga, sebaiknya jangan kita melakukan spekulasi.
1: Selain itu, Yevri menegaskan tim SAR gabungan akan terus melakukan upaya pencarian secara maksimal dengan berbagai metode sesuai kondisi medan dan situasi di lokasi kejadian. Masyarakat diharapkan turut mendukung operasi pencarian dengan menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan Polres Pegunungan Arfak mengarah pada kepastian bahwa lokasi kejadian atau TKP korban hanyut berada di kawasan wisata air terjun Memti. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi pada hari kejadian. Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Dr. Bernadus Okoka mengatakan pihaknya sempat menelusuri informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan korban mengalami musibah di lokasi lain. Namun, hasil penyelidikan sementara tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Menurut Kapolres, salah satu saksi penting merupakan seorang perwira Polres Pegunungan Arfak yang saat itu tengah berwisata bersama keluarganya. Perwira tersebut mengaku berpapasan dengan ketiga korban di persimpangan jalan menuju air terjun Memti. Ia menjelaskan saksi tersebut mengenali korban karena merupakan presenter TVRI saat itu. Mereka diketahui mengendarai dua sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan air terjun Memti. Selain itu, penyidik juga memeriksa dua saksi lain yang sebelumnya mengunjungi Bukit Kobri untuk mengambil dokumentasi. Kedua saksi mengaku tidak mengetahui keberadaan air terjun Memti dan baru menuju lokasi setelah diajak oleh korban. Berdasarkan seluruh keterangan yang diperoleh, polisi menyimpulkan kemungkinan TKP berada di lokasi lain semakin kecil.
4: Kami coba lakukan penyelidikan dan coba mengambil beberapa informasi. Salah satunya adalah anggota kami sendiri. Beliau seorang perwira, juga dengan keluarganya wisata. Bertepatan mereka ketemu di pertigaan. Dan korban ini dikenal, karena beliau itu adalah presenter TVRI. Jadi kenal. Jadi semula saya berasumsi seperti itu. Penyelidikan harus kita melebar keluar. Tetapi dengan keterangan dari perwira saya, dengan anaknya, keluarganya, bahwa mereka ketemu di pertigaan, tiga orang ini dengan dua motor. Sehingga kecil kemungkinan TKP itu di tempat lain. Dia terjadi di tempat lain karena bertemunya di pertigaan di jalan masuk ke dalam. Jadi saksi kedua saksi pun menjelaskan sama. Mereka selesai dari Kobrei setelah ambil dokumentasi terus ke situ. Dua saksi ini tidak pernah tahu tentang PEGAF. Air terjun, Bukit Kobrei, mereka tidak tahu. Yang ajak ke sana adalah korban sampai ke air terjun. Mereka dua juga belum pernah apa ke air terjun. Jadi untuk TKP di tempat lain mungkin kami mempersempit. Jadi TKP-nya ke arah air terjun karena perwira saya dan juga anaknya seorang polisi melihat mereka di pertigaan menuju ke air terjun.
1: Okay. AKBP Bernadus Okoga menambahkan akses menuju air terjun Memti berada sekitar 5 km dari persimpangan jalan. Dengan 3 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan dan sisanya harus dilalui dengan berjalan kaki menuruni jalur menuju lokasi. Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mendorong penguatan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan diselenggarakannya fokus grup discussion dengan topik optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlin Situngkir, mengatakan masih terdapat keluhan masyarakat terkait belum optimalnya akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh haknya secara optimal. Selain persoalan bantuan hukum, Kementerian Hukum saat ini juga tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP.
5: Sejauh ini sebagai penerima ataupun kesahnya mereka kenapa tidak optimalnya bantuan hukum bagi masyarakat orang miskin ini yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sekaligus ada yang mengesahkan bahwa kementerian hukum sebagai fungsi perumus dan penetapan peraturan perundang-undangan saat ini sedang menggodok menyusun aturan pelaksanaan KUHP

0: Selain itu, saat menambahkan penyusunan aturan pelaksanaan tersebut membutuhkan masukan dari berbagai pihak yang nantinya terlibat langsung dalam penerapan KUHP, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.
1: Jadi,
0: ia berharap seluruh masukan yang dihimpun dapat menjadi bahan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan KUHP, sehingga penerapannya di lapangan lebih jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Dengan demikian, regulasi turunan KUHP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya

0: memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
1: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: nih, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Thanks guys.
1: Semoga di usia yang baru ini lu cepet dapat kekasih pujaan hati ya.
0: Doain aku cepet sembuh juga dong. Bosen di rumah terus.
1: Iya tahu nih.
0: Tahu tuh. Doa terus yang didoain.
1: Cepet sembuh ya. Banyakin tidur.
0: Ya udah aku istirahat dulu ya.
1: Ya udah.
0: Bye. Thank you ya.

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion gas sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen terbesar tersebut.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas luar

0: Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Baik, saudara pendengar, dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya, kaum muslimin wal muslimat, Anda masih menikmati rangkaian lagu islami dari pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1. Salam jumpa, Jabat Rat dari Merdeka 68 Manokwari. Kami yang bertugas di Lintas Manokwari Malang, penyiar saya Yuki Kubieri, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung dengan kami di Pro 1, ya, masih dengan bersama di nuansa malam ada kebersamaan sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 24 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Yogbet Kubiari. Saudara, pengembangan bandar udara kelas 2 rendah di Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandar udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 2 rendah di Manokwari, Herman Sujitio, mengatakan penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan, sekaligus memastikan berbagai potensi dampak lingkungan yang dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan master plan, pengembangan bandar udara rendah ini landasan pacu dan runway saat ini

0: kita akan membangun yang baru ya, sesuai dengan rencana kita ya. Saat ini di tempat kita ini adalah terminal ya, itu kapasitasnya kurang lebih 311 penumpang saja ya, pada saat yang sama dengan luasan 4.350-an ya. Itu dibangun di tahun 2012 kurang lebih.
1: Selain itu, yang menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jalan transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar kawasan bandar udara. Dan melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana pengembangan serta potensi yang dampak yang mungkin muncul dari kegiatan pembangunan.
0: Kita ya, akan rencana membangun ya, terminal yang baru ya, dengan kapasitas nantinya di 18.900 meter persegi kurang lebih, sehingga ya, nantinya Bapak Ibu ya, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dengan penerbangan di Bandara Rendani ini. Ya. Harapan kami, ya, dan tentunya yang ingin kami sampaikan, kami mohon dukungannya ya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
1: Dengan adanya kajian lingkungan, secara menyeluruh pengembangan Bandara Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari Yefri Saparudin mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Idorwai yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi oleh RRI, Yefri minta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dengan keterangan saksi mata yang terlihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret arus sungai. Ia juga minta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan kebenaran termasuk informasi di luar nalar.
2: Menghimbau, mari kita mencari dulu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi pada saat itu yang benar-benar melihat dia jatuh dan terseret oleh air di aliran sungai. Karena secara logikanya, kalau kita juga mencari di hutan dengan jadi saya menghimbau kepada masyarakat setidaknya untuk juga kita menjaga privasi dan perasaan keluarga, sebaiknya jangan kita menimbulkan spekulasi.
1: Selain itu, Yefri menegaskan tim SAR gabungan akan terus melakukan upaya pencarian secara maksimal dengan berbagai metode sesuai kondisi dan medan dan situasi lokasi kejadian. Masyarakat diharapkan turut mendukung operasi pencarian dengan menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan Polres Pegunungan Arfak mengarah pada kepastian bahwa lokasi kejadian TKP korban hanyut berada di kawasan wisata air terjun Memti. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi pada hari kejadian. Kapolres Pegunungan Arfak, AKBP Dr. Bernardus OKK mengatakan pihaknya sempat menelusuri informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan korban mengalami musibah di lokasi lain. Namun hasil penyelidikan sementara tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Menurut Kapolres, salah satu saksi penting merupakan seorang perwira Polres Pegunungan Arfak yang saat itu tengah berwisata bersama keluarganya. Perwira tersebut mengaku berpapasan dengan ketiga korban di persimpangan jalan menuju air terjun Memti. Ia menjelaskan, saksi tersebut mengenali korban karena merupakan presenter TVRI. Saat itu mereka diketahui mengendarai dua sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata air terjun Memti. Selain itu, penyidik juga memeriksa dua saksi lain yang sebelumnya mengunjungi Bukit Kobri untuk mengambil dokumentasi. Kedua saksi mengaku tidak mengetahui keberadaan air terjun Memti dan baru menuju lokasi setelah diajak oleh korban. Berdasarkan seluruh keterangan yang diperoleh, polisi menyimpulkan kemungkinan TKP berada di lokasi yang lain yang semakin kecil.
3: Kami coba lakukan penyelidikan dan coba mengambil beberapa

0: Beberapa informasi, salah satunya adalah anggota kami sendiri. Beliau seorang perwira, juga dengan keluarganya wisata. Bertepatan mereka ketemu di pertigaan, dan korban ini dikenal karena beliau itu adalah peserta TPRI, jadi kenal. Jadi semula saya berasumsi seperti itu, penyelidikan harus kita melebar keluar. Tetapi dengan keterangan dari perwira saya dengan anaknya, keluarganya, bahwa mereka ketemu di pertigaan, tiga orang ini dengan dua motor. Sehingga kecil kemungkinan TKP itu di tempat lain. Dia terjadi di tempat lain, karena bertemunya di pertigaan dan jalan masuk ke dalam. Jadi saksi, kedua saksi pun menjelaskan sama. Mereka selesai dari Kobrei, setelah ambil dokumentasi, terus ke situ. Dua saksi ini tidak pernah tahu tentang Pegaf. Air terjun, Bukit Kobrei, mereka tidak tahu. Yang ajak ke sana adalah korban. Sampai ke air terjun. Mereka dua juga belum pernah apa, ke air terjun. Jadi untuk TKP di tempat lain, mungkin kami mempersempit. Jadi TKP-nya ke arah air terjun. Karena perwira saya dan juga anaknya seorang polisi melihat mereka di pertigaan menuju ke air terjun.
1: AKBP Bernardus OKK menambahkan akses menuju air terjun MMT berada di sekitar 5 km dari persimpangan jalan. Dengan 3 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan, sisanya harus dilalui dengan berjalan kaki menuruni jalur menuju lokasi. Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh.

0: ada faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang tua kita, keluarga kita yang mengalami stroke, anak-anaknya memiliki kecenderungan atau resiko untuk mengalami stroke. Kemudian ada faktor resiko yang bisa diubah, misalnya hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Kemudian penyakit gula, gula darah yang tinggi, kemudian manajemen stres, kemudian obesitas atau berat badan yang berlebih, kemudian selain itu juga penggunaan konsumsi alkohol atau merokok itu juga bisa dicegah. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk hal-hal tersebut penting untuk setiap masyarakat melakukan pemeriksaan rutin agar hal-hal yang bisa dicegah tadi itu bisa dicegah agar tidak mengalami penyakit stroke.
1: Menurutnya, penerapan pola hidup sehat seperti rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga berat badan ideal, mengelola stres, dan beristirahat yang cukup menjadi langkah penting untuk menekan risiko stroke. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga diperlukan agar faktor risiko dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Dr. Adeli berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dengan membiasakan pola hidup sehat dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi cara paling efektif untuk mengurangi risiko stroke sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3KB menggelar advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta tindak pidana perdagangan orang kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergitas lintas sektor, mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksana tugas DP3KB Kabupaten Manokwari Albertina Purulewi mengatakan perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi, tetapi melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya data pengaduan di Kabupaten Manokwari menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak masih terjadi.
2: Data layanan pengaduan di Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa kasus KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terjadi. Sementara banyak korban belum berani melapor karena faktor budaya, ketergantungan ekonomi, ketakutan terhadap stigma dan keterbatasan layanan. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan TPPO memerlukan kerjasama lintas sektor yang terkoordinasi melalui dimulai dari pencegahan, penerimaan laporan, pendampingan, penegakan hukum, layanan kesehatan, dan psikologi. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari memandang perlu menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kewenangan dengan output berupa rencana aksi bersama serta nota kesepahaman sebagai wujud komitmen para pihak.
1: Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Manokwari Mokyono. Dia menegaskan pertemuan tersebut merupakan ruang strategis untuk memperkuat jejaring dan komitmen bersama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manokwari. Disebutkan, realitas menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan. Banyak kasus belum terungkap karena korban merasa malu dan takut melapor. Kita tidak boleh menormalisasikan kekerasan dalam bentuk apapun. Pencegahan harus diperkuat melalui edukasi, perlindungan korban, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikososial. Ia menambahkan, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih. Karena itu pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat didorong memperkuat mekanisme pelaporan yang mudah dan aman, serta memastikan setiap korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap terbangun komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, mencegah perdagangan orang, serta menghadirkan sistem penanganan yang lebih cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi seluruh korban. Informasi ini menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini.

Dan terima kasih masih tetap bersama kami di program Satu Secara Khusus Kaum Muslimin. Kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami mengisi dalam mimbar Islam.

Baik, kaum muslimin wal muslimat, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami sudah hadir melengkapi kebersamaan dengan Anda dan juga mengisi dalam mimbar Islam, dan semoga Anda terus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kita di pukul 19.58 menit, pukul 20 nanti persembahan mini drama radio dari RRI Bandung dengan sebuah judul Aku Juga Ibumu.

0: tidur.
1: Iya Bu, aku memang lelah sih, tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu, kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini. Tadi malam, Rin.
2: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Emangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu. Ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk. Aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomor baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa?

0: Mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan.
1: Ibu, ibu.
0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rindu.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo. Jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut.
0: Iya, tuh.
1: Karena itu bukan ibumu. Itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu nggak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Ya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka, dan terlihat bayangan melintas.
0: Yuk, yuk, ada yang buka pintu.
1: Itu ibu, Rin. Ibu

0: mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayo! Ayu, kenapa menangis? Aku masuk kamar sama ibu.
2: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, bu.
2: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, ibu.
2: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam ibu. Jadi jelaskan, ibu sudah meninggal.
3: Terus, ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
2: Baiklah. Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
3: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
2: Iya, karena saya saudara kembarnya.
3: Oh, makanya. Yuk, aman. Hah?
1: Maksudnya?
3: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
2: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Okay, 94.3 MHz Anda terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Maroko Ari masih dengan informasi menemani nuansa malam Anda dimanapun melakukan bagian dari aktivitas yang Anda punya. Pendengar, pemerintah terus mengantisipasi dampak konflik berkepanjangan di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi dan penerapan biodiesel B50. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama para Menteri Koordinator, Menteri Teknis serta pimpinan TNI Polri dan Kejaksaan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Intinya membahas sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah hingga berpengaruh pada pasokan energi dunia dan harga minyak. Menurutnya, pemerintah bahas sekaligus memprediksi perkembangan situasi global termasuk mengantisipasi apabila konflik di Timur Tengah itu berlangsung berkepanjangan dan mempengaruhi pasokan energi dunia serta harga minyak. Menurutnya, dukungan infrastruktur diperlukan agar berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan. Informasinya untuk Anda.

Oke, hari Lasso dengan hampa ya mengantarkan kita di pukul 20.59 menit. Pendengar, kita akan lihat dengan Pro3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita.

0: STM yang fokus dan mengedepankan universitas yang berbasis pada STM.
1: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas, untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
3: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus yang tidak berubah.
4: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Sebelum Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ia Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
6: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pembangunan pelayanan publik.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.

0: Nanti ke depan air budi kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
1: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan tepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.

0: tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
0: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
0: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya gak tahu isinya. Tahu isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak.
8: Gue Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
8: Kenapa dikasih, Pak?
7: Bapak tahu isinya ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat

0: kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti.
2: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
1: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
3: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus. Mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
2: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Piagam Inno atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemia, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya, jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
9: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
9: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pratik.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

rekan kami di program Satu Radio Republik Indonesia yang Maroko ada tentunya informasi aktual untuk Anda, sudah banyak memberikan informasi di ruang dengar Anda. Nuansa malam ini kami isi dengan Ruang Rindu. Dan seperti biasanya di hari Jumat malam ya, akan ada lagu-lagu mancanegara di era tahun 2010 hingga 2020-an ya, yang menemani nuansa malam Anda juga mungkin di tengah aktivitas Anda yang harus tetap kerja malam, ataupun juga yang belum enggan ke peraduan. Masih setia mendengarkan kami di program Satu dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Persembahan khusus untuk semua Anda dan yang nanti mungkin mau berpartisipasi, silakan di nomor kami 0823 1176 1145 untuk WhatsApp Anda.

di ruang dengan Anda secara khusus yang mungkin sudah akan menuju ke peraduan Anda, tapi juga menjadi teman bagi Anda yang sementara tetap melaksanakan tugas-tugas malam dan juga masih tetap setia dengarkan kami di Pro 1 ya, karena dengan semalam ini terus kami hibur dengan pilihan tembang yang terus menemani Anda, memberikan hiburan tersendiri di ruang dengar Anda, terutama penikmat lagu-lagu mancanegara ya di era tahun 2000-an, 2010 hingga 2020-an. Saya masih hadirkan beberapa tembang untuk Anda.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.

Nah, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Maroko Harib. Lepas dari rentaran lagu-lagu mancanegara yang sudah hadir untuk Anda, satu jam ke depan, ya, akan kami menemani Anda di nuansa malam. Juga kami masih hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan dari Madaka 68 Maroko Harib. Kami ingatkan sebelum istirahat, periksa pintu jendela rumah Anda. Jangan sampai jangan lupa Anda kunci peralatan masak kompor dan lain-lain di dapur, dicek semuanya. Pastikan aman kendaraan yang Anda parkir di sekitar halaman rumah Anda, ya. Pastikan semua aman. Kemudian juga kurangi pemakaian listrik, charger, HP dan lain sebagainya yang sudah tidak perlu Anda gunakan. Lampu dan lain sebagainya yang mungkin sudah tidak Anda butuhkan kepada am, ya, untuk menghemat listrik, ya. Dan yang pastinya harapan kami kita semua aman. Kita semua nyaman dalam istirahat malam ini. Sahabat erat, untuk Anda yang masih dengar kami di Pro 1, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda, lagu-lagu Indonesia yang sudah hadir menemani Anda, kami cukupkan hingga rangkaian tembang yang sudah kami persembahkan untuk Anda. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 sampai dengan penghujung kebersamaan kami malam ini dengan Anda. Dan beberapa saat ke depan nanti kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kami untuk Anda di hari ini.
1: Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13.

Saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk suatu kembali di esok hari. Di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri, Bapa berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh, dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH, YHWH. Artinya tangan. Ha, artinya melihatlah. Wow, artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar, Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa, Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, satu, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang, lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu, biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku, aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni kau, mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7, sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. 1, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. 2, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab satu sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. 2, sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal. sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, 1. Kita mengasihani seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. 2. Kita mengampuni seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi, Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 10. Begitu pula Roma 10 ayat 15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3 ayat 8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. Satu contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada Rasul Otto dan Geisler. Sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun. Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi Otto dan Geisler seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mancina. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperang melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperang melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman, Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini, bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal dari tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang, buatlah Tuhan yang di dunia ini, Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alam yang ada. Kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manukwari ini, saya berdoa supaya hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita, kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau boleh kerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manukwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manukwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Bekerja-bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin. Roh Kudus itu seperti angin. Yesus itu seperti angin. Membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, kami berdoa untuk firman ini. Supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RI dan stafnya. Menjadi berkat bagi kami, hamba-hamba Tuhan. Sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk bangsaku. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku. Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini. Dan mereka hidup seperti firman ini, yaitu belajar kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat bagi kepala keluarga, istri, anak-anak, cucu, menjadi berkat bagi guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah. Sehingga dari SMA, SMP, SD, TK, mereka belajar kepada Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengajar murid-murid dengan lemah lembut dan rendah hati, sehingga mereka belajar mengajar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka tidak mengajar dengan sungguh-sungguh karena masalah ekonomi, sehingga mereka tinggalkan anak-anak main dan tidak belajar dengan baik. Akhirnya mereka tidak cepat baca, tidak cepat hitung. Mereka bodoh. Bapak Abba berdoa untuk guru-guru SD supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik. Bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi, Tuhan firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Abba berdoa untuk pemegang keuangan negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak korupsi uang negara. Tetapi uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada, sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapak hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini. Guru-guru penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman-Mu ini. Mereka mengajar umat-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada
1: Iya, sudah berdengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Martigram 8 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Sabtu 25 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungaru. Pengembangan bandar udara kelas 2 rendah di Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandar udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 2 rendah di Manokwari, Herman Sujito, pada Kamis 23 Juli 2020 mengatakan penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan sekaligus untuk memastikan berbagai potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan Master Plan Pengembangan Bandar Rendeni, Landas Pacu atau Runway yang saat ini memiliki panjang 2.300 meter direncanakan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan clear area serta fasilitas terminal baru. Herman menjelaskan terminal existing yang dibangun pada 2012 memiliki luas sekitar 4.350 meter persegi dengan kapasitas pelayanan sekitar 311 penumpang dalam waktu bersamaan.
2: Ini dalam kaitannya yaitu penyusunan dokumen AMDAL ya, analisa mengenai dampak lingkungan terkait dengan pengembangan bandar udara Rendani. Kita tahu ya, kita masih akan melaksanakan beberapa pengembangan bandar udara Rendani ya, sesuai dengan master plan kita nantinya runway itu akan menjadi 2.500 meter. Ya, saat ini baru di 2.300 meter, masih kurang lebih 200 meter lagi yang perlu kita kembangkan, dan ditambah dengan clear area nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah fasilitas terminal ya, nanti yang juga akan kita kembangkan, kita akan membangun yang baru ya, sesuai dengan rencana kita ya. Saat ini di tempat kita ini adalah terminal ya, itu kapasitasnya kurang lebih 311 penumpang saja ya, pada saat yang sama dengan luasan 4.350-an ya. Itu dibangun di tahun 2012 nanti.
1: Selain itu, ia menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi saran. Kami ulangi, juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar kawasan bandar udara. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana pengembangan

0: Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
1: Dengan adanya kajian lingkungan secara menyeluruh, pengembangan Bandar Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Monogari, Jeffrey Sabarudin, menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Idoroay yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi oleh RRI Monogari, Jeffrey meminta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dan keterangan saksi mata yang melihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret arus sungai. Ia juga meminta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk informasi di luar nalar.
2: Menghimbau, mari kita mencari dulu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi pada saat itu yang benar-benar melihat dia jatuh dan terseret oleh air di aliran sungai. Karena secara logikanya, kalau kita juga mencari di hutan dengan, jadi saya menghimbau kepada masyarakat setidaknya untuk juga kita menjaga privasi dan perasaan keluarga, sebaiknya jangan kita melakukan spekulasi.
1: Selain itu, Jeffrey menegaskan tim SAR gabungan akan terus melakukan upaya pencarian secara maksimal dengan berbagai metode sesuai kondisi, medan, dan situasi di lokasi kejadian. Masyarakat diharapkan turut mendukung operasi pencarian dengan menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, Sensus Ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

merasa tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, science, technology, engineering, and mathematics.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yularto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya, tidak.
1: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
2: Sebelum Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan, Tony Elmawan Tofanto, menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tosumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
6: Kepala KSP, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membangun pelayanan publik.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
7: Itu membayar pemilihan. Nanti ke depan, publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
5: Pada kesempatan itu, Kemenpan-RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan

0: pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meluruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Dan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus

0: Kecamatan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
1: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
3: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
4: Yang mana tuh?
3: Uang yang di dalam amplop itu.
4: Saya tahu isinya. Tahu isinya apa ya?
3: Iya, masih Bapak kan?
5: Kue Bapak yang ngasih.
3: Bapak yang ngasih.
5: Kenapa dikasih, Pak?
3: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
5: Kenapa dikasih, Pak?
4: Bapak tahu isinya, ya?
2: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
6: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar, menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
8: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri

0: puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang pulang pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
1: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit C4 di Aceh. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia Putri.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, leukemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, TV Media Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengungkap WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Siani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas

0: Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari Simpul Masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya Femas Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
1: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
0: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
2: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
0: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
2: Mungkin bagi pemerintah Korea
0: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang menjadi single case dan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap bertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan kontak.

0: mengaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Baik, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Salam hangat untuk semuanya di edisi Sabtu 25 Juli 2026. Ya, selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas pagi hari Anda. Ya, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda di pukul 8 lebih 05 menit waktu Indonesia Timur dalam acara Dialog Interaktif.
4: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
3: Baik, selamat pagi pendengar di kesempatan pagi hari ini, hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Dialog Interaktif di kesempatan pagi hari ini, dan topik yang kami angkat ya di pagi hari ini terkait

0: dengan rilis kepiting, pulihkan mangrove, langkah kecil untuk dampak besar. Ya, dan sudah hadir di studio dua narasumber kita pastinya. Langsung saja kita sapa, ada Pak Totok Darwinto ya, aktivis dan pemerhati lingkungan ya. Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Bang.
0: Iya, dan juga ada Pak Supriyadi Martain ya, pemerhati lingkungan dari Budha. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Bapak. Juga selamat pagi kepada pemirsa RRI 1 Pro Manokwari.
0: Oke. Ya, mungkin langsung kita mulai saja dialog kita di pagi hari ini ya. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Totok nih di pagi hari ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula munculnya gagasan untuk melaksanakan kegiatan rilis kepiting dan pemulihan mangrove ini.
1: Ya, baik Bang. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI di mana saja berada. Pertama, sebelum kita mulai ya, kita turut berduka cita atas tragedi musibah yang menimpa salah satu presenter TVRI ya, Bang Yanto Derwai. Ya, semoga keluarga diberi kesabaran, ketabahan menghadapi ujian dan musibah ini. Baik Bang, kita mulai. Sebenarnya ini adalah gerakan-gerakan kecil yang sudah dibangun dari lama. Kami selaku salah satu pengurus komunitas pecinta alam dan kemanusiaan Papua Barat sudah melakukan ini mulai dari tahun 2017-2018 sudah bergerak.
0: 2017-2018.
1: Iya, diawali dulu kita diskusi-diskusi kecil dengan melakukan penanaman mangrove di beberapa titik. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dokumentasi dari tahun ke tahun itu terlihat. Nah, salah satunya nanti di titik yang akan kita tebar kepiting. Ini sudah kesekian kalinya, sudah ketiga atau keempat kalinya. Keempat lah yang secara kolaborasi ini yang kedua. Tapi yang keduanya itu secara individu dan personal saja kita lakukan secara mandiri. Nah, yang kali ini kita lepas awalnya ya hasil dari diskusi-diskusi meja kopi saja. Okay. Nah, makanya ada support system kita, teman-teman dari Budis, Romo Pandita Supri, ini beliau support sekali sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dan rencana dalam peringatan Hari Mangrove tahun ini tanggal 26 Juli besok kita akan merilis 100 kg.
0: 100 kg.
1: Iya, 100 kg.
0: Baik.
1: Itu Bang.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kegiatan ini dilaksanakan, seperti apa proses persiapan yang dilakukan oleh tim sendiri?
1: Nah, prosesnya kita sederhana saja Bang, simple, karena ini kolaborasi. Ya, kita diskusi-diskusi, kita diskusi menyampaikan, yuk kita coba melakukan hal-hal positif dalam peringatan Hari Mangrove ini. Nah, kan Hari Mangrove biasanya identik diperingati teman-teman menanam. Nah, tapi kan tidak kalah pentingnya juga ketika kita berdiskusi membahas tentang bagaimana mengembalikan ekosistem yang ada di dalam hutan mangrove itu sendiri. Nah, ini awal diskusinya dengan Guru Sunanda atau Bante Sunanda. Jadi kita diskusi, beliau kita sampaikan, Bante, ini ketika mangrove ini kan sudah ada, tapi sejauh ini hanya kita tanam-tanam saja, hanya berbentuk hutan mangrove. Nah, bagaimana kalau kita berupaya mengembalikan ekosistem mangrove itu sehingga ada dampak positif secara langsung ke masyarakat, sehingga dengan sendirinya mereka nanti juga akan merasa memiliki dan turut menjaga hutan yang ada ini. Itu saja awal idenya dari sana.
0: Oke. Okay. Nah, untuk kita ke Pak Supriyadi nih, di apa yang menjadi alasan dan motivasi Bapak untuk ikut terlibat dalam kegiatan

0: teknologi.
1: Ekodarma.
0: Nah, sementara kalau kita mengadopsinya dalam agama Buddha, itu menjadi ekodharma. Nah, jadi di mana seluruh wihara ataupun juga seluruh pengurus-pengurus yang terlibat dalam organisasi-organisasi Buddhis itu disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang kelestarian alam dan juga makhluk hidup. Nah, karena memang makhluk hidup, kalau mungkin teman-teman sering mendengar, kalau kita di setiap kali pemuka agama Buddha maupun juga tokoh-tokoh itu selalu mengakhiri dengan sabe sata bawaan tusukitata, kalimat ini itu secara harafiah diterjemahkan menjadi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, ya tentu saja konotasi ataupun juga diaplikasikan secara harafiah juga memang semua makhluk hidup, makanya kami mendukung. Nah, kebetulan dengan Mas Toto sendiri secara pribadi, kami memang sudah sering berkolaborasi. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Toto, memang ide ini berasal daripada obrolan meja kopi ya Mas Toto ya, dengan Bante kami, yaitu Bante Sunanda Wamsatera. Nah, jadi beliau memang sebagai biku pembina sekretaris wilayah seluruh Indonesia, wilayah Indonesia Timur, ini memang merupakan bante pembina kami. Nah, jadi melalui obrolan meja kopi inilah akhirnya berwujud kepada aksi dan tindakan nyata ya Mas Sato ya. Nah, jadi inilah yang pada akhirnya kita support selalu. Nah, jadi saya rasa ini merupakan satu tindakan yang positif, dan kita harapkan memang kami dari Wihara Buddha Prabha Manokwari, meskipun partisipasi ini merupakan kolaborasi, tetapi justru memang inilah yang disebut kolaborasi, inilah yang kita harapkan. Jadi meskipun awal-awal ini mungkin kolaborasinya belum terlalu banyak pihak yang bergabung ya Mas Toto ya, tapi paling tidak kita berharap untuk kedepannya, siapa tahu ini bisa menjadi titik awal, sebagai langkah awal, bagi pecinta alam di Manokwari ini untuk melakukan gerakan-gerakan serupa. Sehingga dengan gerakan-gerakan serupa, tentu saja kita harapkan dampaknya juga akan lebih masif, terutama terhadap pelestarian lingkungan mangrove sendiri yang merupakan habitat maupun biota yang sangat penting untuk Manokwari sendiri. Karena kita sudah sadari bahwa di Manokwari ini, di Papua Barat itu sudah seringkali tergerus oleh air laut ya. Nah, itu jadi apa, abrasi namanya. Nah, jadi mungkin ini merupakan bagian dari sana, karena kalau kita hanya melestarikan mangrovenya saja yang kita kembalikan tanpa mengembalikan juga biota-biota ataupun juga makhluk hidup yang ada di dalamnya, maka itu menjadi pelestarian yang tidak utuh, karena masyarakat setempat tentu saja keinginan ataupun juga niat baik untuk menjaga mangrove yang sudah ditanam tersebut menjadi mungkin berkurang. Nah, jadi tapi kalau misalnya masyarakat bisa mendapatkan manfaat daripada habitat yang dikembalikan, misalnya dalam kasus ini secara spesifik habitat kepiting, saya kira ini akan merupakan simbiosis mutualisme ataupun juga saling menguntungkan. Masyarakat bisa mendapatkan manfaat daripada kepitingnya sendiri, sementara mangrovenya sendiri pun ya otomatis akan dijaga juga. Kira-kira mungkin seperti itu secara umum ya. Terlebih dahulu ya kita.
1: Iya, dari sisi komunitas dan masyarakat sendiri bagaimana keterlibatan dalam mempersiapkan kegiatan ini sendiri?
0: Oke, jadi kalau kami spesifik hanya dalam area wihara kami. Jadi artinya kalau komunitas-komunitas yang lain ini semua dikolaborasikan melalui koordinatornya yaitu Mas Soto. Nah, kalau dari wihara sendiri ya itu tentu saja yang paling garda terdepan dari kami itu anak-anak muda kami, yaitu anak-anak muda Sekber. Atau tadi kalau bicara tentang meja kopi, kebetulan di kita punya wihara, Wihara Buddha Prabha itu ada namanya komunitas, namanya PCC, Prabha Coffee Corner. Ya. Ini merupakan satu wadah yang juga merupakan tempat komunitas lintas agama berdialog. Biasanya setiap malam minggu ya Mas Toto ya. Nah itu.
1: Oke. Ya mungkin ke Mas Toto di pagi hari ini, apa saja yang menjadi perhatian utama dalam persiapan kegiatan rilis kepiting ini sendiri?
2: Tentunya pertama Bang, kita koordinasi. Kita selalu mengkoordinasikan dengan penduduk setempat, walaupun tidak keseluruhan, tapi di sana ada beberapa aktivis yang memang fokus menjaga hutan mangrove yang ada di kampung mereka. Baik. Ini sebenarnya jauh hari sudah, mereka sudah aktif. Dulu itu ada namanya program

0: program pengurangan risiko bencana. Dulu RRI juga support dengan program kentongan kan, yang sekarang sudah mulai memudar ini. Nah, harusnya ini kan apa nanti sampaikan lah, ini harus di mulai digalakan lagi karena kesiapsiagaan itu penting. Nah, mulai dari sana teman-teman itu peduli dengan apa, menjaga mangrove yang ada di sekitar kampung mereka sebagai upaya untuk menghalau gelombang-gelombang besar, atau bahkan ketika terjadi musibah tsunami mereka akan terlindungi dari ancaman yang bisa merugikan terlalu besar.
1: Baik.
0: Nah, mangrove di sana itu sudah bagus. Sebenarnya di Manokwari itu ada

0: tidak terlalu rame lah, tidak terlalu heboh. Nah, teman-teman, komunitas-komunitas pecinta alam lain kalau mau melakukan kegiatan kan tidak harus sama-sama, tidak harus rame, bisa melakukan secara mandiri di mana silakan. Nah, kemungkinan itu ada. Nah, kali ini kolaborasi ini yang terlibat itu tidak banyak, yang terlibat sebagai supporting tidak banyak. Terus kemudian ada juga support dari teman-teman apa namanya yang jadi kontribusinya itu bukan hanya tentang kepiting, Bang. Kontribusinya ya, Bang, kami hanya bisa membantu, nanti membantu mendokumentasikan ya. Ya, oke. Okay. Nah, jadi kita akomodir semua. Jadi kan publikasi itu juga bagian penting dari sebuah kegiatan. Nah, ada teman apa namanya studio profesional gitu bilang, "Bang, kami bantu publikasi ya, ya silahkan." Jadi kami semua kami rangkul, Bang.
1: Baik.
0: Terus ada beberapa mahasiswa seperti teman-teman Pol Bangtan. Nah, kemarin karena lihat flyer ngontak, "Bang, kami nanti apa namanya ikut berpartisipasi ya, silahkan." Teman-teman komunitas Free Dev juga ada yang ingin bergabung. Ya, sebagian memang gini, kami bukan membatasi ya, tapi janganlah, ini kan kegiatan kecil, jangan terlalu heboh. Nantilah ketika kita buat kegiatan lagi, teman-teman, nanti kita akan undang bersama-sama. Itu sih, Bang.
1: Baik. Ya, untuk penentuan lokasi sendiri yang tepat untuk rilis kepiting dan pemulihan mangrove ini bagaimana prosesnya?
0: Itu sebenarnya banyak tempat, Bang. Jadi sepanjang pantai, kalau kita mulai dari Sowi sampai di Andai sana, itu berpotensi untuk kita apa namanya kita kembangkan pengembalian ekosistem kepiting di situ. Cuman kali ini minta maaf, kami belum rilis titiknya ya. Nanti kita apa namanya, intinya kita akan rilis lah di beberapa titik yang memang kita sudah tentukan dan sudah lihat. Hampir lupa. Jadi kami dari komunitas pecinta alam ini belum punya kajian secara ilmiah, Bang, terkait apa namanya sedimentasi apa namanya alam di sini, apakah cocok dengan kepiting bintuni. Tapi secara apa namanya ini secara jenis kepitingnya sama, kepiting bako bintuni dengan manokwari sama. Nah, kami melakukan ini bukan ngawur sebenarnya, kami saat ini masih berpanduan dengan penuturan orang-orang tua yang ada di kampung-kampung di pesisir itu. Mereka menuturkan bahwa dulu di hutan-hutan mangrove itu masih bisa didapatin kepiting. Tapi belakangan ini tidak ada. Nah, kami berharap nanti teman-teman akademisi seperti teman-teman di Unipa, khususnya yang teman-teman di kelautan perikanan ya, coba kita diskusi bagaimana bisa dibantu untuk ngecek laboratorium apakah lumpur-lumpur yang ada di titik-titik ini masih memungkinkan untuk kepiting bisa hidup. Wow. Itu, Bang. Ya.
1: Iya, mungkin ke Pak Supriyadi nih di pagi hari ini. Bagaimana kita mengajak masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat agar mau terlibat sejak tahap persiapan sendiri?
2: Iya, jadi sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Toto, intinya memang sebenarnya adalah sebuah keteladanan daripada tindakan nyata. Saya kira dengan aksi nyata, dengan masyarakat melihat aksi nyata yang dilakukan secara kontinu ya, nah ini kata kuncinya adalah kontinu dan rutin.
1: Baik.
2: Nah, saya kira ini bisa menjadi teladan sehingga kegiatan tersebut bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Bukan hanya event-event yang hanya terjadi serentak ataupun juga terjadi sekali-sekali.
1: Iya, pada hari-hari tertentu. Saya.
2: Padahal sebenarnya kalau bicara tentang pelestarian lingkungan, yang paling utama adalah tindakan yang continuous ataupun tindakan yang berkelanjutan tadi. Karena ini kan membutuhkan upaya bukan hanya dari satu pihak saja.
1: Baik.
2: Nah, kebetulan kami di Wihara Buddha Praba, itu kita sudah melakukan tindakan yang kontinu, terutama untuk pelestarian mangrove, itu di wilayah Arfai 1. Melalui juga, ya, Arfai 1 itu ada Pulau Raimuti di depannya. Nah, ini kita di seberangnya. Pulau Raimutinya juga kita lakukan penanaman mangrove. Nah, itu kita berfokus di sana. Kita kolaborasi dengan Yayasan Buddha Seci, yang merupakan juga satu komunitas kemanusiaan lintas agama. Nah, sebenarnya saya perjumpaan pertama dengan Mas Toto itu melalui sarana ataupun juga yayasan ini, salah satu kegiatannya. Tapi waktu itu bukan di Arfai 1, waktu itu penanaman mangrovenya di Sowi 4. Itu kerjasama juga kolaborasi dengan Sopan.

0: komunitas Sowi Pantai. Sowi Pantai. Nah, jadi inilah namanya kalau dalam agama Buddha kita selalu mempercayai atau meyakini yang namanya sebuah jodoh baik. Jodoh baik ini adalah istilahnya meyakini bahwa orang-orang yang dengan niatan baik ataupun dengan frekuensi yang sama itu akan mengumpul satu sama lain. Nah, jadi itulah yang kami yakini, maka perjumpaan dengan Mas Toto maupun juga komunitas-komunitas pecinta lingkungan ini yang kita yakini juga satu frekuensi dengan kita, satu tujuan, satu visi untuk melestarikan alam. Nah, makanya kita tidak ragu untuk melakukan kolaborasi dengan beliau maupun juga rekan-rekannya. Nah, juga satu hal yang paling penting untuk kita garis bawahi, kita di komunitas Buddha Prabha ini merupakan, karena komunitas agama maupun juga Yayasan Buddha Seci merupakan yayasan sosial kemanusiaan, kita non-politik. Jadi kita netral secara politik, tetapi kita hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, makanya kita kolaborasi dengan siapa saja kita oke. Nah, terlepas ataupun juga bergantung pada visi-misi yang sama. Nah, jadi tapi itu perlu digarisbawahi bahwa kita adalah gerakan non politik kalau dari pihak kami ya. Nah, mungkin seperti itu perlu, penting sekali untuk digarisbawahi.
1: Ya. Iya. Apa tantangan terbesar yang Bapak lihat selama proses persiapan ini, kegiatan ini?
0: Oke, kalau dalam persiapan ini sebenarnya kalau dari pihak kami sendiri tidak ada tantangan yang terlalu berarti karena budaya pelepasan. Nah, ini mungkin saya bisa cerita sedikit budaya pelepasan. Itu ada istilahnya, ada istilah bahasa Mandarin, itu namanya fangsen. Fangsen ini itu merupakan bagian dari tradisi ataupun juga tradisi Buddhis mazhab Mahayana yang sudah berafiliasi ataupun juga sudah bersimbiosis dengan budaya Tionghoa. Nah, terutama itu ada populer pada abad kelima, itu pada dinasti Sui dan dinasti Tang, peralihan dinasti Sui dan dinasti Tang. Itu ada tokoh namanya Qi Yi. Qi Yi ini adalah seorang sastrawan yang pencinta lingkungan. Nah, jadi beliau ini membeli lahan-lahan di sekitar pantai yang dijadikan area ataupun juga area untuk pelepasan makhluk hidup di sana, baik itu di laut maupun juga di air tawar. Nah, begitu. Nah, tapi kalau kita menilik jauh lagi ke belakang, sebenarnya dalam sutra Mahayana yang bernama salah satu kitab yang bernama Suwarna Bawasa. Nah, Suwarna Bawasa atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Kitab Cahaya Emas. Nah, ini kitab cahaya emas ini, dalam kitab ini dikisahkan dalam salah satu kehidupan lampaunya. Sang Buddha itu menjadi seorang saudagar yang bernama Jatabawana. Nah, beliau ini memiliki satu kebiasaan mulia, yaitu melepaskan ikan-ikan di kolam dan juga di sungai. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini sejarahnya cukup panjang. Nah, makanya tradisi pelepasan makhluk hidup dengan ajaran Buddha kami itu sangat-sangat erat kaitannya. Nah, makanya begitu ada pengumuman bahwa Wihara Buddha Prabha turut berpartisipasi dalam kegiatan pelepasan ataupun juga pelestarian mangrove melalui pelepasan kepiting ini, itu umat Buddha kami tentu sangat antusias untuk berpartisipasi. Kira-kira seperti itu. Hanya butuh waktu satu hari ya, Mas Toto ya. Malamnya Mas Toto SMS, WA ke saya, soalnya SMS lagi, sudah tidak ada SMS, WA ke saya, paginya sudah langsung kita sampaikan dukungan dari kita. Nah, jadi memang itulah saking antusiasnya, dan juga memang saking tidak asingnya dengan kegiatan yang seperti ini, dukungan tersebut di lakukan dengan instan ataupun juga dengan seketika.
1: Nah, ya kalau dari Mas Toto sendiri, apa tantangan terbesar nih yang dilihat selama proses persiapan kegiatan ini sendiri?
2: Ya, tantangannya itu sebenarnya kita mengkolaborasikan sebuah gerakan ini. Kadang tantangannya itu kita dicemooh sama orang, Bang. Makanya dari gerakan-gerakan teman-teman komunitas pecinta alam dan kemanusiaan itu selalu memberikan branding dulu. Kalau dulu di awal-awal 2018-19 kita kan fokus di penanaman mangrove itu, seperti kolaborasi biru untuk Teluk Sawaibu, terus 2021 mangrove di tahun 2021, jadi kita brand. Nah, sekarang ini kita bangun brandnya itu ikhlaskan saja semua kebaikan yang kita kerjakan, karena itu akan bernilai ibadah. Jadi gini, saat menanam pohon atau menanam mangrove, ada beberapa orang yang mencemooh begini, ah ditanam nanti juga akan di apa, ditebang sama orang, ditanam nanti mati. Ada tanya, mas kalau kita tanam pohon nanti mati bagaimana? Nah simple aja jawaban kami, kalau mati ya kita tanam lagi, mati tanam lagi. Sama kayak kepiting ini juga ada yang mencemooh, kita mulai sudah dari 2024 kan. Jadi kami, komunitas kami dengan teman-teman itu memang punya niat. Dari 2024 itu 5 tahun ke depan kita akan coba setiap tahun melepaskan kepiting. Ini berhasil kah tidak? Kalau mangrove kita tanam itu berhasil.
1: Berhasil.
2: Ada yang maksudnya yang paling berhasil itu memang di daerah-daerah Andai, Sowi itu berhasil karena sedimentasinya masih bagus. Tapi kita sempat coba juga di Wirsi. Dua atau tiga kali di Wirsi itu juga ada yang hidup kok. Berhasil kok di depan tulisan Taman Teluk Sawaibu. Dulu itu kan gersang mangrovenya, sekarang sudah mulai sudah terlihat mulai padat. Nah itu sebenarnya kalau bisa di apa namanya diprogramkan secara kontinu itu juga masih berpotensi. Nah sekali lagi begini bang, kami komunitas pecinta alam ini tidak menggarap, tidak mengerjakan sebuah program yang besar, tidak. Ini hanya pergerakan-pergerakan personal, pergerakan-pergerakan individu. Yang ingin berkontribusi untuk tanah ini. Baik. Itu saja. Bagaimana kita, kalau kami sendiri dari kecil dididik untuk apa ya, memperhatikan lingkungan gitu. Jadi kita menganggap bumi ini seperti ibu kita lah. Bagaimana kita memperlakukan ibu itu secara baik dengan apa ya? Dengan kita berupaya untuk menjaga pelestariannya, salah satunya itu. Nah, jadi kalau kami mau bikin kegiatan ini sebenarnya spontan aja bang, secara mandiri kita kumpul-kumpul uang, misalkan saya gini, target 100 kilo, berarti minimal secara pribadi saya harus punya 10 kilo dulu ini.
1: Bang.
2: Kemudian kami mengajak teman, kemudian ada yang nyumbang 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, nah kumpul-kumpul, nah kemarin saya ditanya Romo Supri, mas sudah dapat berapa? Ah, Romo minta maaf, kami dengan teman-teman baru mampu mengumpulkan 40 ya sudah, akhirnya teman-teman dari Buddha menanggung setengahnya. Baik. Jadi 50 kilo itu dibelikan sama teman-teman dari vihara yang di Rendani. Nah, itu. Terus gini bang, saya terharu sekali ketika dulu sekitar 2018, ada salah satu rumah baca di Pulau Lemon, atau ada atau tidak. Nah, saat kami membuka pengumuman kolaborasi penanaman mangrove dengan satu koker itu nilainya 5.000. Anak-anak ini mengumpulkan uang sakunya berhari-hari. Terus kemudian diserahkan ke kami. Kami saat itu tuh secara pribadi menitikkan air mata. Dan kami bisa sombongkan lah, kami bisa banggakan adik-adik. 5.000 yang adik-adik tanam tahun 2018 ini bisa adik-adik lihat di sedikit di depan pengumuman Teluk Sawaibu itu. Entah punya siapa yang hidup, tapi itu akan menjadi apa namanya, menjadi kenangan, menjadi jariah yang mengalir sampai sekarang. Nah, kami tidak memerlukan pengakuan itu. Jadi teman-teman juga kami sampaikan, ya udahlah tentang kebaikan itu kita diskusikan, punya niat, diskusi, rencanakan, kerjakan, lupakan. Itu terus yang akan kami lakukan. Makanya besar atau kecil setiap tahun kami komunitas pecinta alam ini membuat kegiatan dengan, ya tentunya bukan kami sendiri, support-support teman-teman yang lain, sehingga itu jadi sebuah gerakan. Harapannya gerakan ini menjadi contoh, menjadi apa ya, ada nilai edukasi dan bisa dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Itu aja bang.
1: Baik. Menurut Pak Toto sendiri mungkin ada apa hal penting yang harus dipastikan nih sebelum kegiatan ini dilaksanakan sendiri?
2: Hal penting yang harus dilaksanakan.
1: Lokasi atau...
2: Iya bang, kalau segi lokasi itu kan ada, kita gini bergerak tidak singkat, bukan ini ya. Kita sebenarnya setiap tahun bahkan setahun beberapa kali itu selalu komunikasi dengan masyarakat dengan ini
1: masyarakat.
2: Dan kita mendengar. Kalau dulu saat menanam itu kami kolaborasinya kerjasama dengan pihak Unipa waktu itu. Sebelum melaksanakan penanaman itu mereka melakukan kajian, diambil apa namanya sampel airnya, terus sampel lumpurnya, terus diukur tinggi rendahnya apa pasang surut. Nah itu secara ilmiah begitu. Tapi kami secara, sekali lagi kami ini kan cuman apa, komunitas pecinta alam yang memang berkomunikasi. Kalau secara kajian alamnya, kami selalu berkoordinasi dengan orang-orang tua. Misalkan contoh, orang tua itu selalu mengajarkan gini, nanam mangrove itu kalau mau hidup yang penting saat pasang tertinggi, jangan tenggelam. Nah, orang-orang tua selalu berpesan begitu. Makanya kami ukur. Jadi bibit yang kita mau tanam itu dengan pasang tertingginya kita kolaborasikan. Jadi dulu seperti itu. Tapi pasca pandemi, Bang, komunikasi kita putus dengan apa, dengan jejaring komunitas itu, termasuk dengan adik-adik di Unipa, dengan beberapa dosen. Nah, sekarang ini baru mau kita bangun kembali, ya mudah-mudahan lah dengan apa namanya, dengan siaran RRI kali ini, teman-teman lama mendengar, dan ayolah kita mulai lagi, karena dengan diam pun tidak merubah apa-apa. Benar. Minimal kita kerjakan hal-hal kecil, kalaupun tidak berhasil ya itu ya sudah kita serahkan pada Tuhan, kalau berhasil itu juga bagian dari kehendak Tuhan juga untuk menggerakkan hati kita melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa berdampak buat masyarakat.
1: Iya, Pak. Untuk kondisi hutan mangrove di Manokwari saat ini, apa masih terjaga atau ada yang mengalami tekanan?
2: Manokwari tidak terlalu ini ya, maksudnya gini, masih ada. Saya lupa beberapa tahun lalu tesisnya teman itu tentang luasan mangrove di Manokwari, dan memang masih ada, masih terjaga walaupun ancaman-ancaman secara individu dan kepentingan-kepentingan pembangunan itu juga kita tidak bisa hindari.
1: Baik.
2: Kadang kan pola masyarakat kita kan ada yang memang suka membangun di pantai dan dan itu membangunnya itu merusak, bukan beradaptasi dengan mangrove yang sudah ada.
1: Betul.
2: Nah, terus kemudian ada beberapa fasilitas-fasilitas pemerintah, fasilitas umum yang memang harus dibangun di hutan mangrove itu sehingga menimbun luasan mangrove yang lumayan juga ada. Tapi kami, maksudnya kami ini bukan pemegang program, melaksanakan program yang wow, tidak. Kami hanya penggerak-penggerak kecil yang secara personal, secara individu ya peduli. Nah, tapi masih ada. Kalau kita lihat secara kasat mata aja dari Sowi, Arfai 1, Arfai 2 sampai di Andai sana itu masih terjaga. Nah, harapannya ialah lembaga-lembaga tertentu atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap ini coba di melakukan pendataan dan mempublikasikan kepada masyarakat sehingga oh iya ternyata masih ada. Nah, yang sekarang yang kita kenal kan mangrove itu selalu dari Bintuni yang ada ratusan ribu mangrove Bintuni. Di Manokwari juga ada mangrove. Kami ingat orang tua itu menuturkan di Teluk Sawaibu di tahun-tahun itu juga dikelilingi mangrove, mulai dari apa Polres itu Tanjung apa namanya sampai itu dikelilingi mangrove, tapi karena kepentingan tadi pembangunan pemukiman sehingga mangrove itu tergerus. Sekarang yang ada hanya di apa namanya sedikit di titik Teluk Sawaibu itu di muara kali yang kali apa ini Jembatan Sahara ya. Mulai itu di ujungnya itu aja. Nah, di titik-titik lain tidak ada. Di Vanindi dulu di Jalan Manado di belakang itu sebenarnya juga masih potensi untuk ditanamin, tapi karena pemukiman yang sudah padat. Tuh, sehingga kayaknya di situ juga berkurang.
1: Sejauh ini selain pemukiman, apa ancaman terbesar terhadap ekosistem mangrove sendiri di Papua Barat?
2: Selain pemukiman, ya gini, kami tidak pernah melakukan kajian secara ilmiah terkait hal itu. Karena kami bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Kami hanya komunitas yang memang mencoba untuk peduli terhadap lingkungan-lingkungan pesisir. Jadi berawal begini, Bang. Dulu ada komunitas anak air Manokwari.
1: Ya,
2: kami pernah masuk ke sana yang di nakodai oleh Bang Agus Rumbewas, Bang Inov. Nah, kita miris, Bang. Kami pernah melakukan pendidikan anak air. Ternyata sebagian besar anak-anak yang tinggal di pesisir itu tidak mengenali biota laut. Jadi tidak mengenali biota laut, ini namanya apa, Padang Lamun itu apa, mereka tidak tahu. Toh, nah itu kan miris sekali. Mm-hmm. Jadi bagaimana mereka kita apa ya, kita minta untuk menjaga lingkungannya sementara mereka itu tidak mengenal. Nah, sehingga ya mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian khusus lah mereka yang dalam apa hidup di pesisir itu, ada lembaga-lembaga pemerintah yang coba mengedukasi dan memberikan informasi tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang pesisir, sehingga dengan sendirinya ya mereka akan peduli, karena yang di dalam laut ini kan tidak kelihatan ini, Pak. Nah, sekarang ancamannya kalau mangrove habitatnya itu ya yang jelas kalau di perkotaan sini sampah itu sudah jadi ancaman utama. Enggak bisa. Tapi kalau yang di pinggiran sana sampah itu belum terlalu dominan. Mudah-mudahan ini bisa terjaga. Gitu.
1: Iya, mungkin gitu ke Pak Supriyadi nih. Menurut Bapak apa hal paling penting nih yang harus dipastikan sebelum kegiatan ini dilaksanakan sendiri?
0: Oke, jadi kalau hal penting yang harus dipersiapkan sebelum kegiatan ini, kalau ini saya bicara dari sudut pandang Buddhis ya. Benar. Nah, ini tentu saja adalah mental ataupun pikiran. Karena kalau di kita dalam melaksanakan kegiatan apapun, itu selalu pelopornya adalah pikiran. Nah, jadi pada saat kita melepaskan kepiting, niatannya apa dulu nih? Nah, tujuannya apa? Apakah ingin mencari ketenaran? Apakah ingin melakukan kegiatan dengan tujuan apa, untuk kepentingan pribadi, ataukah ini sebenarnya jauh lebih baik dilaksanakan dengan pikiran yang murni, adalah melepaskan ataupun mempersiapkan diri kita dalam melepaskan kepiting ini, mengharapkan bahwa semoga kepiting yang setiap kepiting yang dilepaskan ini dapat tumbuh dan berkembang biak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan apa makhluknya, sesuai dengan makhluk biologisnya. Nah, jadi itu yang harus, pikiran cinta kasih universal ini yang harus ditanamkan pada saat kita melepaskan makhluk hidup itu sendiri, dalam hal ini kepiting. Nah, jadi tidak serta-merta melepas. Jadi harus persiapannya, itu persiapan mental. Nah, makanya kita awali dulu dengan di hari Minggu itu kita ada kegiatan namanya Puja Bakti. Nah, di sana nanti saya akan menekankan bahwa semoga seluruh wihara atau seluruh umat wihara Buddha Praba yang berpartisipasi nanti mempersiapkan mental dan pikirannya untuk kita memurnikan cinta kasih kita pada saat melepaskan kepiting ini sendiri. Jadi lepaskan itu dari segala tujuan ataupun juga hasrat pribadi, niat-niat yang tidak baik pada saat melepaskan kepiting, dan kita arahkan semua pikiran positif ini dalam melepaskan makhluk hidup ini. Nah, mungkin seperti itu.
1: Iya. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat atau peserta dalam mengikuti kegiatan ini sendiri?
0: Oke, kalau di kita sekali lagi yang juga sudah diterangkan oleh Mas Toto, memang kita tidak mempublikasikan ya Mas Toto ya. Jadi ini memang event sebenarnya kalangan terbatas. Makanya kami juga tidak punya harapan bahwa terlalu banyak masyarakat yang ikut serta. Tetapi kami punya harapan bahwa kegiatan ini bisa menjadi titik awal dari masyarakat untuk juga menyadari bahwa event-event sebenarnya kegiatan sederhana seperti pelepasan makhluk hidup tidak harus kepiting ya. Jadi biota-biota laut yang mendukung habitat-habitat di sekeliling mangrove itu adalah sebuah kegiatan sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang, semua pihak, semua kalangan. Nah, jadi mungkin itu aja. Kami ingin mengetuk hati para sahabat semua, karena ini merupakan kegiatan sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang dan juga tidak butuh biaya yang terlalu besar. Saya kira mudah-mudahan kedepannya ini merupakan rantai kebajikan yang juga bisa menjadi titik awal kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang.
1: Baik. Nah, bagaimana masyarakat dapat terus terlibat dalam menjaga kawasan mangrove setelah kegiatan ini nanti selesai?
0: Nah, itu yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita memang memilih kepiting karena kepiting ini kan ada manfaatnya, bisa dikonsumsi. Nah, jadi ibaratnya simbiosis mutualisme ataupun juga azas manfaat ya, give and take. Nah, jadi kalau kita ingin mengharapkan masyarakat menjaga mangrove yang ada, ya tentu saja kita harus melihat atau secara alami apakah mangrove itu sendiri membawa manfaat untuk masyarakat. Nah, Jadi kalau mangrove-nya sendiri tidak secara langsung memberikan manfaat nyata yang bisa dilihat oleh masyarakat, meskipun ada manfaatnya ya, menjaga garis pantai dan lain sebagainya, tetapi kan masyarakat ini pada dasarnya sederhana. Apa yang bisa buat saya? Nah, kalau dalam hal ini ya tentu saja kalau kita hidupkan kembali komunitas biota lautnya, dalam hal ini kepiting, ya mungkin mereka bisa mengkonsumsi kepiting tersebut kalau sudah dewasa dan berkembang biak, sehingga mereka merasa, wah, ternyata yang namanya biota ataupun juga biota mangrove ini bisa juga memberikan manfaat saya secara langsung. Nah, jadi ibarat seperti bansos, kan orang senang dapat bansos, karena itu merupakan manfaat langsung dan instan, meskipun jangka pendek sekali. Nah, tetapi tidak apa-apa, itu kan namanya manusiawi, sesuai dengan kebutuhan. Nah, juga dengan seperti ini juga begitu, melepaskan kepiting, bisa mendapatkan manfaat dari kepiting. Nah, saya kira mungkin itu. Itu Bapak.
1: Ya, mungkin ke Pak Toto nih, apa makna Hari Mangrove sedunia bagi Papua Barat sendiri?
2: Ini sebenarnya hanya momentum seremonial aja. Seremonial, ya. Jadi tidak harus dalam apa namanya, dalam hari-hari tertentu. Kita itu bisa melakukan kebaikan itu kapan saja. Kalau makna peringatan Hari Mangrove ini hanya pengingat aja buat kita bahwa ini loh, ada sesuatu yang harus kita jaga, harus kita lestarikan bersama. Kalaupun aksi ini kita laksanakan bertepatan dengan Hari Mangrove, itu untuk mempermudah kita mengkolaborasikan beberapa komunitas saja. Jadi kan kalau tidak ada event, tidak ada momen tertentu kan, tidak mungkin juga saya ngajak Romo Supri misalkan, Romo ini kebetulan ada peringatan Hari Mangrove, kira-kira bikin apa? Maka itu akan menambah motivasinya Romo Supri sendiri untuk oh iya kita ini. Tapi kalau hari-hari biasa saya mengajak begini, itu akan sulit. Makanya ini hanya momentum seremonial saja. Tapi tentang kebaikan itu saya dengan teman-teman itu selalu tekankan. Kita lakukan kapan saja ketika kita mampu. Bahkan ketika kita kebeli 10 kilo kepiting, misalkan kita lagi gabut gitu istilahnya, kita lari aja ke hutan, duduk sambil guntingin talinya. Itu apa ya, kita menjadi refresh tersendiri gitu. Dan ini bisa dilakukan kapan saja. Tapi kegiatan ini, makna dari Hari Mangrove Sedunia ini, kami menghimbau kepada teman-teman, jadikanlah kegiatan-kegiatan ini wisata edukasi. Saya selalu ngajak teman-teman, ayo ajak anak-anak wisata edukasi dengan mengenal lingkungan dan habitat-habitat lingkungan tersebut. Contohnya, ya kalau kita ajak anak-anak kecil, misalkan melihat, menyaksikan secara langsung pelepasan kepiting, siapa tahu ke depannya mereka akan termotivasi dan melakukan, menyentuh hal-hal yang sama. Jadi ya sesekalilah jangan diajak ke tempat-tempat permainan anak yang
1: mandi-mandi
2: bola segala macam itu kan, ke game-game ya lah, ajak ke lingkungan gitu. Nah, itu akan keren. Kami mengajak kepada masyarakat, kepada teman-teman, khususnya teman-teman komunitas pecinta alam ini banyak sekali di Manokwari, ayo kita bergerak lagi berupaya untuk kita berkontribusi secara mandiri, jangan terlalu menumpu semua kegiatan itu kepada pihak-pihak lain, yang tentunya dengan keadaan seperti ini juga semuanya akan terhambat gitu. Nah, tapi ketika kita punya niat untuk mandiri, seperti yang kami lakukan, jadi kita tetap akan melakukan hal yang serupa setiap tahun untuk kita berupaya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya mengedukasi internal kami. Internal kami, nah ini kan memang sudah mulai berkurang Bang, kami juga karena kesibukan, sebagian sudah pindah ke luar kota, sebagian sudah mendahului kami, jadi komunitas kami juga ini sudah mulai berkurang, dan yang bisa kami lakukan hanya saling mengingatkan aja sesama komunitas, ayo tetap bergerak untuk lingkungan, tetap berbuat baik, karena semua kebaikan itu pasti ada nilai ibadah di mata Tuhan.
1: Baik. Nah, mengapa aksi yang dilakukan ini pelepasan induk kepiting, bukan hanya penanaman mangrove saja?
2: Nah, Bagi kami, penanaman mangrove itu sudah kita lakukan 5 tahun sebelumnya. Nah, kami punya niat mulai dari tahun 2024 bagaimana kita bisa mengembalikan ekosistem yang ada ekosistem di dalam mangrove itu. Karena ya nanam mangrove masih menjadi hal penting, tapi kita mencoba hal lain. Karena sekali lagi Bang, yang kita lakukan ini bukan mengerjakan program yang besar, bukan mengerjakan program pemerintah atau program lembaga-lembaga tertentu. Ini hanya gerakan-gerakan individu, gerakan-gerakan personal yang peduli terhadap lingkungan.
1: Berarti ini baru pertama kali pencobaan pelepasan induk kepiting sendiri?
2: Yang secara kolaborasi sudah kedua. Kolaborasi itu tahun 2024 kami dengan teman-teman IWAPI, dengan teman-teman pemuda lintas agama, dengan waktu launching ekoteologi itu Romo. Ya, launching ekoteologi dari kementerian itu peringatan Hari Bumi, kami juga melakukan hal yang sama. Ini sebenarnya hampir sama, toh bagaimana kita mengharmonisasikan manusia dengan alam diantaranya itu. Nah, 2025 itu kami tidak melakukan kolaborasi besar. Kami cuma individu melepas, ya kita ini jadikan healing aja, masuk ke hutan mangrove kita lepas. Tapi ternyata diskusi-diskusi warung kopi lagi bilang, Bang, dengan kita mengajak kolaborasi atau tidak itu juga gak berubah, ya kita ajak aja lah, semoga dengan kita mengajak orang itu semakin banyak yang termotivasi gitu. Nah, akhirnya kita memulai lagi mengajak beberapa komunitas, meskipun ya memang agak sulit. Tantangannya itu karena kita mengeluarkan uang pribadi, itu agak berat. Jadi sekarang memang dalam keadaan tekanan ekonomi yang seperti ini, yang dulu itu ketika teman-teman bisa keluarkan 100 ribu, 200 ribu sebulan gitu agak ringan. Sekarang ya kita akui sajalah, ini memang keadaan ekonomi seperti itu. Tapi kami bukan nilainya, mau berapapun, 1 kilo, kepiting itu 1 kilo, biasanya di manokwari kan 35 ribu, 30 ribu. Ya silakan kita kumpulkan itu. 1 kilo, 2 kilo, ya kita kumpulkan sehingga jadi 100 kilo. Tapi sebenarnya lebih, 100 itu kan hanya pembulatan angka yang mudah diingat saja. Intinya kami sudah lebih dari 100 kilo yang akan kita lepaskan.
1: Baik. Nah, untuk kepiting sendiri, sejauh ini bagaimana perkembangannya? Apa ekosistemnya tetap terjaga baik, atau mungkin ada kegagalan-kegagalan sendiri nih saat pelepasan, mungkin nanti dicek, mungkin hasilnya tidak sesuai harapan, atau mungkin dia berkembang dengan baik?
2: Ini kemarin kami baru dapat masukan dari teman-teman Dinas Kelautan Perikanan di provinsi. Bukan dinas ya secara personal. Bang, kita harus mulai catat, mulai bukukan ini. Yeah. Kita nanti ke depan lakukan kajian. Sekali lagi kami sampaikan, gerakan kami ini bukan gerakan terprogram yang ada sumber pendanaan jelas, itu tidak. Jadi ketika kami mampu lakukan, kami lakukan. Bye. Tapi kami masih ingat. Contoh saja, penanaman mangrove itu kami ingat jumlahnya berapa, tapi yang hidup persentasenya itu di tempat ini, oh persentasenya cuma di bawah 10%. Kalau di sini ada yang 100%, di tempat ini 50%. Kami punya, tapi itu tidak tercatat. Sekali lagi, karena kami ini hanya gerakan sosial yang tidak apa, bukan mengelola sumber anggaran yang jelas. Kami hanya apa ya, intinya kontribusi pribadi lah. Kalau saya menyebutkan ke teman-teman itu sedekah alam lah, sedekah alam. Jadi bagaimana kita kumpulkan 1.000-2.000 itu untuk bisa buat gerakan. Tapi ke depan masukan itu sangat bagus, karena apapun itu kita harus apa namanya, harus mencatat gitu.
1: Yeah, benar.
2: Tapi sejauh ini pengalaman kami mangrove, ya contoh kecilnya yang paling kecil persentase hidupnya itu yang kami tanam di Wirsi ini, di Teluk Sabai, karena mungkin sampah segala macam banyak.
1: Iya benar sekali. Tuh,
2: banyak orang yang melakukannya. Itu kecil sekali, di bawah 10% bahkan. Tuh, di bawah 10% hidupnya, tapi ada yang hidup. Iya. Tapi di tempat lain seperti pesisir lain yang mungkin di Andai segala macam, karena bibitnya kita buat di sana, itu kehidupannya 100%, bahkan lebih dari 100%, karena ada yang tumbuh secara alamiah juga di situ. Nah, kita cuma mengisi apa ya, beberapa tempat yang kosong aja. Nah, itu Bang. Untuk kepiting, sekali lagi karena kami tidak memato segala macam, masyarakat memang menyampaikan setelah kita tanam ada yang mati. Terus ada yang lapor juga, kemarin ada masyarakat itu sudah mulai tangkap, ya bagi kami ya nggak apa-apa, tapi saling mengingatkan saja, minimal ada kesadaran. setelah kita lepas ini 3 atau 4 bulan ke depan jangan ditangkap dulu, biar bertelur atau beranak dulu, setelah itu silahkan. Tapi kami tidak punya kemampuan untuk membatasi itu, Bang, karena ini yang kita tanam adalah hutan milik masyarakat, hutan yang tidak bisa kita jaga, kecuali kalau hutan itu kita kuasai dan kita bisa kontrol setiap hari, itu kita akan melakukan ini. Tapi ini hanya kegiatan yang kalau berhasil kami ya bersyukur, kalau tidak berhasil kami juga nggak apa-apa. Intinya niat kami adalah niat melepaskan, niat untuk ya sudahlah, kita melakukan hal yang kita anggap baik. Ya semoga ya kalau Tuhan berkehendak itu bisa berkembang biak, ya kita syukur. Kita hanya melepaskan dan berdoa saja, Bang. Selebihnya itu kita serahkan sama alam.
1: Iya. Baik, mungkin dari Pak Supriyadi nih, bagaimana untuk masyarakat dapat terus terlibat dalam menjaga kawasan mangrove setelah kegiatan ini nanti selesai?
0: Baik, jadi mungkin sebelum ke masyarakat, tapi masih ada kaitannya. Ini yang perlu saya harus tekankan ulang. Kenapa pentingnya kolaborasi bersama? Baik. Kenapa pentingnya komunitas-komunitas bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan serupa? Nah, ini dikarenakan, ya, terus terang dari pengalaman saya pribadi dan mungkin juga Mas Toto dengan teman-teman pencinta lingkungan maupun juga kegiatan sosial kemanusiaan lainnya, kalau kita hanya melakukan secara individu, semangatnya itu bisa naik, bisa turun.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau kita melakukan secara kolaborasi, kita bisa saling menyemangati satu sama lain. Pada saat kita titik semangat kita, ya namanya manusia ya, ada titik semangat turun, ada sahabat kita yang mengingatkan ataupun juga menyemangati kita untuk kita semangat kembali. Jadi kegiatannya bisa continuous. Nah kalau kita hanya mengandalkan diri pribadi, ya itu tadi, manusia itu terbatas, kita itu jauh dari sempurna. Jadi ada kalanya semangat kita turun, semangat aktivis kita menjadi turun karena kita merasa kayaknya kontribusi saya, manfaat saya atau kerja keras jerih payah saya selama ini sia-sia, tidak bisa melihat hasil nyata di depan mata saya. Nah, makanya ya akhirnya semangat turun dan tidak jarang juga banyak yang akhirnya memilih untuk tidak terlibat lagi dalam kegiatan-kegiatan positif ini. Nah, tetapi kalau kita berkolaborasi, bekerja sama, apalagi lintas iman, lintas profesi, saya kira itu bisa menjadi penguat satu sama lain. Kita bisa mendapatkan sudut pandang dari berbagai sudut pandang yang berbeda, mendapatkan semangat dari rekan-rekan yang punya pengalaman ataupun juga pekerjaan yang berbeda, iman yang berbeda. Nah, saya kira ini memberikan nuansa atau kekayaan dan keberagaman yang menimbulkan semangat dalam diri kita. Baik. Untuk motivasi dari diri kita untuk melanjutkan kegiatan mulia ini. Nah, mungkin itu. Nah, ya, hal yang sama juga untuk masyarakat. Saya kira dengan menunjukkan kolaborasi lintas iman, lintas profesi, masyarakat bisa melihat, wah ini sepertinya tidak ada agenda tersembunyi di dalamnya. Tidak ada udang di balik bakwan, istilahnya. Nah, jadi saya kira mereka bisa melihat, ah ini sepertinya niatannya mulia untuk kita bersama. Jadi mungkin kita harapan kita. Tapi seperti yang disampaikan Mas Toto tadi, harapan kan namanya harapan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya yang hanya bisa kita kontrol itu hanya diri kita sendiri.
1: Betul,
0: jadi ya saya kira mungkin itu, Pak. Harapan kita tentu saja niatan baik, kolaborasi yang baik daripada rekan-rekan yang satu frekuensi dengan niatan mulia ini, mudah-mudahan ini menjadi titik awal rantai kebajikan yang bisa mengalir ke masyarakat Manokwari pada umumnya. Mungkin seperti itu.
1: Mungkin di penutup nih, di waktu kita yang tersisa 4 menit di pagi hari ini.
0: Siap.
1: Mungkin sekali lagi mungkin ada yang ingin Pak Supriyadi sampaikan, mungkin diminta menyampaikan sesuatu, jika nanti ya diminta menyampaikan sesuatu pesan kepada masyarakat dalam momentum Hari Mangrove Sedunia, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat?
0: Kalau saya selalu hal yang sederhana aja. Mari kita menjaga lingkungan, mulai dari lingkungan yang persis di sekitar kita dulu. Sebelum kita berbicara tentang lingkungan yang luas, saya kira masing-masing dari kita, kalau kita mulai menyadari bahwa pentingnya kita menjaga lingkungan di sekitar kita, saya kira ini bisa menjadi rantai yang bisa menyebar ke lingkungan-lingkungan yang lainnya juga. Demikian pula pada saat pelepasan nanti, saya akan berbicara mungkin secara spesifik itu. Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang terlalu luas, Saya kira itu kita nantinya jadi melebar. Tapi kalau kita bicara tentang tadi, pengendalian mulai dari diri kita sendiri, keluarga kecil kita sendiri, bagaimana kita menjaga lingkungan kita, bagaimana kita menjaga mangrove yang ada di sekitar kita, bagaimana kita menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita, masing-masing hanya bertanggung jawab pada area-area di sekelilingnya saja dulu. Saya kira mungkin itu saja dulu sebagai langkah awal.
1: Nah, dari Pak Toto sendiri, jika Bapak diminta menyampaikan sesuatu pesan kepada masyarakat nih dalam momentum Hari Mangrove Sedunia, apa yang ingin Bapak sampaikan nanti kepada masyarakat?
2: Teman-teman, khususnya kami ya, teman-teman komunitas pecinta alam ya, entah itu siapa saja, momen-momen seperti ini ketika ada niat baik, kerjakan saja. Kerjakan saja. Karena kalau kita tidak mengerjakan sekarang, kita akan menyesal. Tentang kebaikan itu kerjakan saja, karena itu akan bernilai ibadah. Namun, tentang kebaikan itu jangan ambil momen-momen seperti ini. Kalau bisa kita lakukan setiap hari, lakukan. Tapi kalau pun toh kita tidak punya motivasi untuk melakukan itu, kita selalu memiliki momen peringatan-peringatan hari-hari yang spesial, seperti Hari Lingkungan Hidup, Hari Bumi, Hari Sungai, Hari Laut, Hari Mangrove, Hari Pohon. Itu yang kami jadikan motivasi. Oh, ini kira-kira dalam peringatan hari ini kita bisa lakukan apa? Nah, gitu. Jadi tentang kebaikan, lakukan saja. Karena dengan atau tidak kita lakukan, kita akan sama-sama menyesal, toh. Kalau tidak kita lakukan, kita menyesal kenapa kita tidak lakukan. Ketika kita lakukan, kita menyesal kenapa kita tidak lakukan dari dulu-dulu. Itu. Jadi, teman-teman jangan khawatir. Kalau gagal, itu bukan kapasitas kita untuk membendung itu. Kalau menanam pohon mati, jangan menyesal. Ya, tanam lagi. Dan itu secara pribadi di Manokwari ini saya punya kenangan beberapa titik yang saya bisa lihat ketika lewat. Di antaranya ketika saya lewat di tanjakan kantor bupati itu ada kenangan pohon yang kami dulu tanam. Meskipun yang lain mati semua, tapi ada satu pohon yang masih hidup. Jadi kadang-kadang kita lihat di bawahnya, kita lihat pohon itu jadi kebanggaan tersendiri. Sama dulu kayak saya lihat ketika dulu kami sering waktu Kodam Kasuari itu belum jadi Kodam, dulu masih Kompi. Saya pernah duduk ngopi dengan salah satu danki-nya gitu. Terus kemudian mereka memprogramkan bagus, tanam. Sukun itu kan baru di situ kan. Sukun yang dulu itu gersang kan, Arfa itu gersang. Tuh. Sekarang kan sudah ada sukun. Itu juga karena ide-ide apa ya, orang-orang yang ya udah tanam saja. Akhirnya sukun, sekarang saya lihat kalau orang ada sukun jatuh, diambil orang di situ, temanin sukun itu bangga. Oh iya, abang ini keren sekali. Meskipun dia sudah pindah, tapi kenangan itu akan bisa ini, Bang. Dan mudah-mudahan setiap orang di kota ini memiliki kenangan-kenangan tersendiri terhadap lingkungan, terhadap apapun yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu aja, Bang.
1: Oke. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Totok di pagi hari ini dan juga Pak Supriyadi yang sudah hadir dan memberikan informasi ya terkait dengan topik kita, rilis kepiting dan pulihkan mangrove, langkah kecil untuk dampak yang besar. Ya pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur dan selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
3: Penahanan untuk tersangka saudara FA. Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
5: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.